0: Choy Gopiru, Choy Chimuni, Uray Kuchinan Chitianga, Tokuinin Chahmanta, Ipifani Wasilang Mang Apanakachun, Chay Lapir Tinda Chachurasun Chantacha, Wahnehman Pish, Wasita Ukharisung.
1: Ya supuri.
0: Oh, tongkori,
1: tongkori. Tongkori, ibat kay Kustalas Mang Chantat. Winang jiri,
0: kau ikut. Wah, kuat, kuat, kuat. Aku lihat apa yang kacau nari aku. Kau ini cakulang je.